Africa. Ma Africa. Re latile kae se tso sa borona. Re bolaile ke se jatha. Re bolaile ke se jatha. Se jatha se fitse ka mo matlo. Mo